sedikit trend information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia di cuap-cuap pagi hari ini ya. Gak cuma cuap-cuap kosong, tapi juga cuap penuh informasi dan inspirasi. Nah terkait ini ya sob ya, kita tadi masih ngebahas seputaran anomali jalanan ya, bus utamanya. Ini barusan aku cari data ya, ternyata banyak banget nih sob beritanya ya, 150 ribu kasus kendaraan lawan arus di seluruh Indonesia. Tapi emang ngomongin soal ini ya, jangankan bus deh, biasanya juga ada misal bus di depan pemimpinnya ya, kemudian sisanya diikuti sama kendaraan-kendaraan kecil di belakang. Nah, kamu pernah gak menjadi salah satunya ya? Karena ini banyak banget nih kasusnya, sampai 150 ribu sob. Dan terkait ini khususnya bus antar kota yang ngeblong ya lawan arus hingga memakan jalur lain, itu masih menjadi yang masif, sangat bahkan sangat masif, seringkali viral juga. Dan ini berarti ada sih sob ya, emang ada datanya, dari rawan macet itu kebanyakan ada di jalur pantura dan rute antar kota Jawa Timur, karena ini emang menjadi isu nasional ya bahkan ya. Nah ini ada beberapa kasus yang viral dan terus berulang. Lamongan ya, ini ada di Juli 2026. Bus Bungurasih Bojonegoro viral karena ngeblong hingga berhadapan dengan ambulans. Ini terjadi di daerah perjalanan Sukodadi Pucuk ya sob. Terkait ini nih sob, kamu ya misal pernah menjadi apa ya, kayak saksi utama, kamu ngelihat langsung nih, apa yang bakal kamu lakuin ya? Sebelum aku bakal bahas seputaran standar keselamatan bus tuh semacam apa sih? Sebelum aku bahas detail ya, tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di cuap-cuap pagi ya. Gak cuma cuap-cuap kosong, tapi cuap-cuap penuh informasi dan inspirasi. Dan ya sobat, tadi kita ngebahas seputaran anomali jalanan ya bus. Sebelum aku ngebahas seputaran standar keselamatan bus tuh semacam apa sih, nah ini aku moving dulu ya. Ada update nih dari Stadion Surajaya Lamongan. Dan terkait ini ya sobat ya, buat warga Lamongan khususnya LA Mania ya, sebenarnya kalau misal kamu gak sabar nungguin kick off kompetisi ya, ini ada update. Sabtu malam kemarin tanggal 18 Juli 2026 ya, Stadion Kebanggaan kita Surajaya Lamongan baru saja beres diverifikasi sama tim iLanguage buat persiapan championship 2026-2027. Dari ruang ganti, akses penonton ya, lapangan, sampai lampu sorotnya, semuanya itu diinspeksi ketat sama 5 perwakilan langsung dari pusat. Waduh, hasilnya nih ya, kamu yang kiranya nunggu hasilnya ya, keren banget nih sob. Ketua Pampel Persela ya, Bapak Mahfud Syafi'i, beliau bilang kalau misal Surabaya minim catatan ya, fasilitasnya udah mayoritas memenuhi standar, dan PR-nya saat ini tuh ada catatan kecil, cuma tinggal nambahin meja pijat di ruang ganti sama perbaikan beberapa titik pagar tribun demi keamanan. Waduh, makin mantap nih ya kesiapannya ya. Semoga semuanya lancar dan kita bisa segera dukung tim jagoan kita langsung dari Tribun Surabaya. Dan masih ngomongin seputaran terkait anomali ya di jalanan bus utamanya, ini bakal aku bahas seputaran standar keselamatan bus tuh semacam apa sih. Tapi sebelum itu ya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, music hits and information.
2: 103,9 FM, music hits and information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di cuap-cuap pagi hari ini ya. Cuap-cuap yang gak cuma kosong aja, tapi cuap-cuap penuh informasi dan inspirasi. Dan terkait ini ya sob ya, tadi kita ngebahas seputaran anomali jalanan ya. Tapi ngomongin soal anomali, masih banyak nih peminatnya dari tim bus ya, kalau misal bepergian ataupun menggunakan transportasi umum ya sob ya. Tapi nih, biar kamu tahu ya, ini ada gambaran standar keselamatan bus ya, sob ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Bus yang layak jalan umumnya memenuhi aspek berikut. Nah, yang pertama, kendaraan lolos uji KIR, artinya kendaraan telah memenuhi standar teknis dan layak jalanan. Terkait ini ya, sob ya, kamu harus mastiin tentang ini tuh biasanya. Dari cek terkait sopirnya memiliki SIM apa enggak, kemudian apakah sudah pernah, kamu boleh dong iseng, Pak, ini udah uji KIR enggak gitu, gimana responnya gitu ya sobat ya. Kemudian yang kedua, sopir memiliki SIM yang sesuai. Pengemudi bus wajib memiliki kompetensi ya, serta surat izin mengemudi sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan sampai yang belum pernah nyopir bus malah jadi sopir bus. Malah itu yang ditanyai ya, apakah benar-benar uji dan SIM-nya aman? Nah, itu dipastiin dulu. Kemudian kondisi keadaan kendaraannya dalam kondisi prima. Biasanya dari rem, ban, lampu, kemudi, mesin ya. Bahkan kalau misal kamu mulai ngelihat transportasi umum yang agak dibilang red flag ya sob ya, itu tuh dia itu kayak dari segi kendaraannya dia bisa kayak misal terkait punya asap yang hitam banget pekat di belakangnya. Terus kemudian dia kalau ngegas itu bunyi. Nah, kayak gitu, itu salah satunya udah mulai refleks, kamu harus

tidak melanggar batas kecepatan. Ada juga yang sampai ngebut banget ya, ugal-ugalan. Waduh, sedihnya kalau misal kita jadi penumpang di situ ya, sobat ya, karena kita ya ngikut sama pengemudi. Terus ini ada lagi, tidak menerobos lampu merah. Waduh, kalau ngomongin soal menerobos lampu merah, aku jarang sih nemuin bus yang nakal banget ya, yang sampai menerobos lampu merah. Nah, kamu punya nggak cerita yang versi menerobos lampu merah? Kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prameswara ya. Dan masih ngomongin soal mematuhi aturan lalu lintas ya, sob ya. Itu ada tidak melawan arus. Nah, kalau misal dia udah ngelawan arus, berarti perlu dicek lagi. Dan tidak menggunakan ponsel saat mengemudi. Tapi kalau ngomongin soal melawan arus, menggunakan ponsel saat mengemudi itu masih sering sih. Kadang juga mereka masih kayak teleponan gini. Iya, iya pak, iya. Atau HP-nya jadi disandarkan gini, terus dia sambil nyetir. Nah, kamu masih nemuin kayak gitu nggak, sobat ya? Kalau misal kamu nemuin yang versi red flag ya, di melawan arus, menggunakan ponsel saat mengemudi, kamu boleh banget komen-komen aja ya, sobat ya. Aku tunggu komen kamu sebelum nanti bakal aku spill gimana sih tips nyari ataupun milih transportasi aman yang tentu saja buat kamu bahkan keluarga kamu. Tapi sebelum itu ya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Prames Suara.
2: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
1: Prames Suara 103,9 FM.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM, Prames Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di cuap-cuap pagi ya sob. Dan cuap-cuap yang gak cuma kosong aja, tapi penuh informasi dan inspirasi. Dan terkait ini ya, tadi kita ngebahas seputaran transportasi umum ya, yang lagi rame anomali jalanan, apalagi kalau bukan bus ya. Dan terkait ini ya sob ya, kita moving dulu, ada update terkait penutupan MPLS di salah satu PAUD Karangasem Paciran. Nah ini nih, kita punya update lokal, ini sebenarnya menggemaskan ya, tapi inspiratif juga buat kamu yang kiranya di pesisir utara Lamongan. Kabar ceria ya datang dari teman-teman di PAUD Karangasem 3 berlokasi di Desa Jetak, Kecamatan Paciran. Mereka baru saja sukses meriah menggelar acara penutupan masa pengenalan lingkungan baru atau MPLS ya sob ya. Sebenarnya momen ini tuh jadi momen yang berkesan ya buat anak-anak, karena emang apalagi kalau ngomongin soal PAUD masih baru banget ngerasain serunya masuk sekolah, berani lepas dari orang tua bahkan ya, ataupun punya teman-teman baru. Jadi momen-momen paling excited buat masuk pertama kali sekolah PAUD ya. Ini jadi momen yang utama sih sob. Terus ngomongin soal MPLS ya, itu juga ada kabar-kabar terbaru lainnya ya. Kalau misal kemarin pengantarannya dari orang tua, kemudian acara MPLS juga berlangsung dengan lancar ya. Salah satunya juga ada di SMA Negeri 1 Sukodadi. Itu ada pagelaran, pasti biasanya kalau di akhir-akhir itu pagelaran seputaran organisasi. Nah di sekolah kamu ya, misal kamu lagi dengerin ini, kamu boleh banget komen-komen spesial MPLS di sekolah kamu, nanti aku bacain. Dan sebenarnya ya, kalau ngomongin soal MPLS itu bukan cuma pengenalan lingkungan biasa, tapi juga langkah awal ya yang menanamkan kemandirian, keberanian, pembentukan karakter baru ya. Ini terlepas dari PAUD ataupun sampai di tingkat-tingkat selanjutnya. Dan terkait ini ya, misal kalau tingkat selanjutnya kita bahas SD SMP deh. Jadi mereka itu lebih apa ya, kewajiban atau haknya pun juga lebih bertambah ya, apalagi tanggung jawabnya. Soal tanggung jawab lebih gitu. Daripada kalau misal masuk ke PAUD ya, ya udah pokoknya sekolah aja masuk, kemudian tinggal mama gitu ya. Tapi udah masuk ke SD kelas 1 itu kayak waduh masa aku ditungguin mama terus, nah, itu udah jadi beban lah. Misal kalau misal kita PAUD naik ke SD kemudian masih aja diantar mama gitu, jadi tanggung jawabnya naik juga gitu ya sobat ya. Nah terkait update MPLS, kalau kamu punya komen-komen pun update MPLS di tempat kamu ya, terus kamu peserta didik, kalau kamu pendidik juga kamu boleh banget komen-komen aja. Aku tunggu di WhatsApp Radio Peramai Suara ya, di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Peramai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prawe Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: CCTV on, pantau dalane.
2: Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: Kita mau cek lalu lintas di pagi hari ini tuh semacam apa ya. Dan masih menjadi perhatian utama ya, ini kamu bisa cek, join aja barengan sama aku, kamu bisa cek di XP Studio ya, buat radio visualnya. Dan ini aku mau ngecek di simpang 3 deket ya sobat ya, kelihatan di sini ada perbaikan jalan. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar ya, karena mungkin bakal ada kontraflow di sini.

0: Kemudian ini aku mau cek satu lagi. Ini ada di palang pintu kereta Kadet Cuoco ya sobat ya. Kelihatannya bakal ada kereta api yang mau melintas di perlintasan kereta api yang satu ini ya. Buat kamu yang mau melintas di kereta api, jangan lupa seperti biasa, gak usah buru-buru, takutnya kamu tergelincir. Gitu ya sobat ya. Nah, update selanjutnya ini ada update dari perbatasan Lamongan Gresik ya sob ya. Itu lagi ada perbaikan jalan dari depan pintu masuk terminal Bundar. Dan update-nya ini bakal berjalan sampai di 19 Agustus 2026 nanti. Jadi kamu yang kiranya sekarang lagi di perjalanan Lamongan Gresik ya, jadi mungkin di situ ada kontraflow, ada sedikit macet, jadi kamu perlu bersabar. Gitu ya sobat ya. Sementara itu untuk update lalu lintas di pagi hari ini di jam 8 ya. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: Yeah, and now, Charlie Puth.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia ya. Ini sekarang aku ngebahas tentang tips memilih transportasi umum ya sob ya, yang aman. Mungkin kamu bisa ngambil 1-2 dari tips yang ada ya. Yang pertama adalah kamu bisa ngambil dari PO yang terpercaya, agen resmi tentunya, dan gunakan terminal resmi. Kemudian yang keempat ya sob ya, kamu jangan mudah tergoda sama yang tarif lebih murah ya. Pun kamu perlu mengabari keluarga di rumah kalau misal kamu mau berpergian kemana saja. Dan terkait dari beberapa tips ini ya, yang biasanya aku gunain dan paling dominan ya sobat ya, itu tuh versi yang jangan terpengaruh kalau misal tarifnya lebih murah. Karena kadang kita itu terkendalanya ternyata dari rute yang dilewati dia bukan patas atau bukan langsung lewat tol ya, malah lewat jalanan kota, jadi lebih lama kamu nyampenya. Pun ternyata tarif itu hanya di awal aja ya, kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya abang-abang lambe. Jadi kalau misal kamu mau naik bus nih sob, kemudian ditawari dengan tarif yang murah, ternyata nanti tarifnya sama nih pas kamu udah naik ya. Itu juga banyak kasus yang kayak gini, juga aku pernah ngalami hal yang semacam ini. Jadi jangan terpengaruh dengan tarif yang murah, pastiin dulu di depan ya, dia lewat mana tuh busnya, lewat tol enggak atau lewat jalanan kota, atau ternyata terkait tarif, pastiin juga dia pakai AC enggak. Kalau biasanya kalau pakai AC dan dia lewat tol itu tarifnya lebih tinggi. Kemudian ada nih sob, dia bilang kalau misal tarifnya rendah ya, ternyata pas udah di dalam, pas kamu udah naik, udah nyampe di Gresik ataupun udah di pertengahan perjalanan ya, kamu malah dapat tarif yang lebih tinggi. Nah itu sering yang dialami versi aku ya utamanya. Kalau misal kamu punya cerita versi kamu ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya di 0812-302-1039. Dan sambil nunggu komen-komen kamu masuk nih, aku bakal sharing lagu dari Adrian Khalif, 2001 Kali. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
5: Prame Suara.
6: Music hits and information. Prame Suara.
7: Nah, usai kita ngomongin seputaran tips gimana memilih transportasi umum yang aman ya, sobat ya. Dan sekarang kita ngebahas seputaran etika saat menggunakan transportasi umum. Terkait ini ya, sob ya, kadang kesalahan itu nggak melulu soal supirnya aja. Tapi kalau misal dominannya hanya di supir, tapi kita juga jadi salah satu faktor yang juga bisa mempengaruhi pak supir. Jadi yang pertama, kalau misal kamu ngejaga etika saat menggunakan transportasi umum ya, jadi kamu tidak boleh mengganggu konsentrasi supir, apalagi maksain buat sopir ngebut. Biasanya ya ada cerita kayak gini nih sob, kayak misal aku naik transportasi umum bus nih ya, kemudian aku bilang ke pak sopir, pak aku buru-buru nih ya, agak ngebut ya, gak bisa. Jadi kamu hindari ngelakuin hal tersebut ya, maksain pak sopirnya buat paksa jadi ngebut, karena kamu itu kamu berarti bersifat egois nih sob, gak boleh dilakuin karena yang beresiko bukan hanya pak sopir, bukan hanya diri kamu pun penumpang yang lainnya. Ingat kalau namanya transportasi umum jadi penumpangnya banyak ya, sekalipun kak, tapi ini versi penumpangnya cuma aku aja, apa aku boleh?

selalu menjaga barang bawaan kamu pun menghormati penumpang. Nah, kalau versi yang selalu aku pastiin ya itu dari segi barang bawaan. Misal kalau misal aku tahu aku gak lagi bawa barang bawaan yang berharga yang kayak telepon nih, kemudian macam laptop, HP utamanya, biasanya banyak orang yang ke transportasi umum itu mereka megang HP-nya, padahal itu nggak sah ya teman-teman ya. Kamu bisa masukin ke tas aja, jadi hindari penggunaan HP berlebihan. Kamu jadi nggak fokus juga kalau lagi di transportasi umum ya. Pun kalau misal kamu bawa

Jadi pastiin barang kamu aman ya. Kemudian jangan dulu pastiin kamu jangan buat sampah sembarangan ya. Dari versi-versi etika.

0: bakal aku bacain komen-komen yang udah masuk. Tapi tunggu dulu, setelah lagu yang satu ini ada dari Katy Perry, Wide Awake. Selamat mendengarkan.
1: Good?
2: Oh, it's gonna be amazing. For sure.
1: Yeah. I have that feeling.
2: Me too. See ya.
1: Bye.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Ngomongin soal etika saat di transportasi umum ya sob ya, ini udah ada komen-komen yang masuk nih. Ini ada dari Buningsih di Paciran. Bener banget tuh, keselamatan dan kenyamanan itu kerjasama. Jadi kita sebagai penumpang wajib teliti ya, jaga barang bawaan sendiri. Jangan sampai teledor terus barangnya hilang, malah bikin heboh satu bus ya, bikin perjalanan jadi terhambat. Waduh, bener banget tuh, kesadaran diri aja sih intinya. Jadi ya sob ya, barang bawaan kamu itu, sekalipun kita kadang percaya sama yang namanya supir ataupun kernet di bus ya, tapi pastiin tetap dalam penjagaan kamu sendiri, karena orang lain ya cuma bantu aja sekilas, sisanya ya tetap di tangan kamu. Gitu ya sobat ya. Kemudian ada satu lagi, ini dari akun IG Putih Anjani ya. Sering banget nemu penumpang rewel yang bikin supirnya juga ikutan panik. Padahal kunci selamat tuh ya, supirnya harus tenang. Setuju banget sih ya. Bener nih sob, jadi kalau misal ya terkait ketenangan supir ya, kita bawa anak kecil tuh, dia rewel banget ya. Kemudian kita juga gak bisa nenangin, supirnya juga bisa kehilangan konsentrasi. Ini bisa jadi salah satu bagian kenapa sih ketenangan gak bikin riuh pak supir, itu juga jadi salah satu etika saat bertransportasi umum ya. Karena ya pak supir membawa kendali ya, butuh ketenangan, butuh fokus juga. Kalau misal kamu rewelin ya bakal gendong. Gitu ya sobat ya. Nah kalau kamu kiranya yang lainnya yang masih jadi passive audience, kalau kamu yang belum komen ya, aku tunggu komen kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Oh, kamu juga bisa komen langsung di FS Radio ya. Aku tunggu, tapi setelah lagu yang satu ini. Ya, ini salah satu lagu kesukaanku ya. Sob, mungkin kamu juga dari Iwake, Cheryl Seinovia, Najla Agatha Priscilla, Bebas. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Prameswara.
0: Music hits and information. Prameswara. 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia ya. Dan terkait ini nih sob, masih ada komen-komen yang masuk nih, aku bacain ya. Ini dari Mas Wahyu Tikung. Pagi Lia, setuju banget sama poin etika di jalan ya. Kadang tuh malah ada loh penumpang yang ngompor-ngomporin supir buat ngebut atau nyalip dari kiri gara-gara keburu sama waktunya. Padahal kan ya, taruhannya nyawa. Biar lambat, asal selamat aja lah kita di jalan sama cari aman. Suka greget banget sama tipe yang kayak gini, bener. Jadi ya sob ya, terkait dari cerita Mas Wahyu ini ya, itu tuh kadang kalau misal kita nemuin orang yang maksa supirnya buat kebut-kebutan, kita jadi ikut kesel juga. Kayak, wah ternyata ada ya orang yang egois ya, padahal penumpangnya gak cuma dia aja gitu. Dan tipe-tipe kayak gini tuh kita misal nemuin kayak gini di jalan ya, kita bisa ngelakuinnya dengan menegur. Mbak jangan gitu ya, Kak jangan gitu ya, ini penumpangnya banyak, kita semua juga punya tujuannya gitu. Nah kamu bisa jadi yang inisiatif negur, itu bagus ya sobat ya. Dan ini ada lagi komen dari Kak Dimas Prakoso ya. Tolong banget, gue yang suka makan jajan di bus ya. Sampahnya tuh dibuang ke tempat sampah dong. Jangan diselipin di sela-sela kursi, dibuang ke jendela. Bikin kotor, benar. Biasanya aku juga nemuin kayak di sela-sela kursi gitu ya. Antara kursi bus itu juga ada sampah nih sobat. Nah kalau kamu kiranya punya cerita seputaran kamu pas lagi di transportasi umum ya, kamu boleh banget komen-komen aja. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita ngebahas seputaran etika dalam bertransportasi umum ya. Sekarang kita mau bandingin nih tipe-tipe transportasi umum ya, dari secara umumnya sih. Ini aku mau bahas dari bus dulu. Bus itu lebih murah, kemudian banyak rutenya juga ya, cocok sama perjalanan dari menengah hingga jauh. Jadi kalau kamu mau kiranya cuma deket-deket aja ya, misal dari Sukodadi mau ke rumah sakit Muhammadiyah, nah kamu bisa pakai bus, ini juga bisa singkat gitu ya. Kemudian ada di kereta api, tepat waktu, nyaman pasti ya, minim kemacetan karena dia juga nerobos ya, langsung lurus aja satu jalur, dan rutenya terbatas, itu minusnya sih. Tapi dia juga lebih murah nih sob, kereta api ya, kalau misal kita bahas yang versi lokal. Kemudian ada mobil pribadi. Mobil pribadi ini fleksibel, kamu bisa berhenti kapanpun ya, mau kemana aja, di waktu apa saja boleh. Tapi dia perlu gunain biaya operasional yang lebih besar. Bahkan kamu gak cukup untuk 200 ribu misal mau ke Surabaya ataupun ke Malang bahkan ya, karena ada yang namanya biaya dari BBM-nya yang lebih nambah gitu. Kemudian ada lagi yang travel ya, ini praktis banget, sistem antar jemput, jadi kamu udah kayak queen gitu ya sobat ya, karena kamu diantar ya dijemput gitu. Dan ini cocok banget buat kamu yang mau ngelakuin perjalanan singkat ataupun menengah. Jadi untuk versi transportasi umum andalan kamu tuh apa sih dari beberapa hal yang aku sampai secara umum barusan ya, dari bus, kereta api, mobil pribadi ataupun travel ya, kamu lebih pro yang mana? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan nanti bakal aku bacain komen-komen yang masuk ya setelah yang satu ini.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: 103,9 FM, music hits and information.
0: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, music hits and information. Nah sobat ya, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini ya, mau menjelang di jam 9 ya. Ini aku mau cek satu titik saja. Ini ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya. Seperti biasa di perlintasan kereta api ini tuh selalu ramai ya dan aktif. Buat kamu yang mau melintas, pengendara roda 2 tetap berhati-hati, enggak usah buru-buru, takutnya kamu tergelincir ya, karena di sana medannya itu kerikil nih sobat. Dan karena depan Rumah Sakit Muhammadiyah itu jalan pantura, jalan utama ya sob, jadi kamu perlu berhati-hati, enggak usah buru-buru ya. Dan kamu perlu toleh-toleh, misal mau lurus aja atau mau belok-belok gitu ya sobat ya. Sementara update di pagi hari ini, matahari udah mulai menyingsing ya, udah mulai nyengat dikit lah. Semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information. Nah sobat ya, gak terasa udah kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu sejak jam 6 pagi tadi ya, sampai di menjelang jam 9 ini. Kita ngebahas seputaran anomali jalanan ya, apalagi kalau bukan bus. Tadi juga aku spill seputaran etika kalau lagi transportasi umum tuh gimana sih sob ya. Dan ada misal cara buat identifikasi, misal terkait bus, standar keselamatannya udah bagus ya, kemudian transportasinya itu aman apa enggak gitu ya sobat ya. Dan baru saja juga udah aku kasih spill terkait perbedaan antara bus, kemudian kereta api, mobil pribadi dan travel plus minusnya ya. Kiranya semoga diskusi kita pagi hari ini di Senin pagi ya, yang excited ini dan udah mulai terik ya mataharinya, terkait ini semoga mendapatkan inspirasi ya, dan kamu bisa sedikit banyak mengambil positifnya dari diskusi kita. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah join-join barengan sama aku ya. Dan besok kita ketemu lagi, tapi sore di jam 4 hingga jam 8 malam. Sebelum aku pamit ya sobat ya, aku mau nyampein terkait, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja karena kita udah nyiapin program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Senin ini. Aku Lia, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: traduzir.
1: Sekru Radio Jambi, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan, mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
3: Ya nggak tiap hari, tapi ya cukup sering lah kalau untuk ke warung-warung kopi, ke kafe, untuk kerja. Kalau sehari itu, kalau minum 20, 30, kalau tambah sedikit itu bisa sampai 50, 60. Gitu. Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
2: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
4: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kebentuk lagi-lagi, tanda kutip, kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto, di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
2: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
5: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
2: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
5: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay-letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut. Ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
2: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas? Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
5: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
4: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen

0: lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih, buat cewek.

0: maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Brama Suara.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Brahma Suara.
6: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music is and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 20 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. PUPR Magetan targetkan embung Sidowaya mulai tampung air pada musim hujan 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan mulai memproses pembangunan inlet atau outlet embung Sidowaya pada tahun 2026. Proyek tersebut saat ini masih dalam tahap tender dengan nilai pagu sekitar 800 juta rupiah dan ditargetkan rampung pada Desember mendatang agar embung dapat mulai menampung air saat musim hujan. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Kabupaten Magetan Yuli K.S. Wahyudi mengatakan proses lelang pekerjaan masih berlangsung. Pembukaan dokumen penawaran dijadwalkan pada hari Senin dan dapat dipantau melalui laman LBSE. Yuli menjelaskan pembangunan tahun ini difokuskan pada penyelesaian bangunan inlet atau outlet sebagai jalur masuk serta keluarnya air dari embung. Menurutnya keberadaan dua bangunan tersebut menjadi syarat agar embung Sidowaya dapat mulai difungsikan.
3: Ya, pembuatan inlet dan bangunan inflow dan outflow ya. Pembangunan itu, jadi kita selesaikan bangunan masuknya air inflow dan keluarnya air outflow tahun 2026. Jadi kita harapkan tahun 2026 di musim hujan nanti sudah bisa menampung air.
2: Selain pembangunan embung Sidowaya, Yuli menyebut bidang SDA PUPR Kabupaten Magetan juga memperoleh tambahan pekerjaan yang didanai pemerintah pusat. Tahun ini, PUPR Kabupaten Magetan mendapatkan alokasi sekitar 39 miliar rupiah untuk penanganan 61 lokasi melalui berbagai program, ditambah anggaran sekitar 13,9 miliar rupiah dari program instruksi Presiden Inpres untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Magetan.
3: 39 miliar, 3 TGI, ada 61 lokasi, terus impres dapat 13,9 miliar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Gugusan Gunung Biru berangsur padam. Pemadaman Kartula Tahura Eru Suryo Mojokerto memasuki hari keempat tersisa 2 titik api. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kebakaran hutan dan lahan yang menerjang gugusan Gunung Biru di kawasan RKW 06 Mojokerto Barat, Taman Raya R. Surjo, tepatnya di wilayah Desa Gumeng dan Desa Begagan 5, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, mulai berangsur padam memasuki hari keempat pada Jumat 17 Juli 2026. Kepala UPT Taruha R. Surjo, Agustining Tias, mengonfirmasi bahwa 5 titik panas atau hotspot utama yang terpantau sebelumnya, sebagian besar telah berhasil dipadamkan hingga tersisa 2 titik api aktif yang posisinya bergeser ke area vegetasi ilalang kering di wilayah Desa Begagan 5. Penanganan kebakaran pada puncak musim kemarau ini berfokus pada pengerahan tim gabungan melalui dua jalur utama, yakni puncak Cendono di Pacet Mojokerto, serta jalur resor sumber berantas dari Kota Batu, guna mengisolasi potensi sebaran api di lereng Gunung Biru.
5: Untuk penanganan kebakaran yang itu memungkinkan dilakukan itu melalui sisi dari resort Batu, tepatnya lewat sumber berantas. Ya sampai hari ini ya terpantau kepulan asap ya, yang itu asumsinya memang masih ada bara api.
4: Proses pemadaman di area lereng terjal tersebut dilakukan secara intensif menggunakan teknik manual kebiok ranting pohon basah serta pembuatan sekat bakar untuk memutus rambatan api. Sementara titik api di tebing bawah dilaporkan padam dengan sendirinya. Pasca pemadaman darat, petugas menyiagakan pesawat nirawak atau drone untuk memindai sisa-sisa api di seluruh lokasi guna mengantisipasi munculnya kobar susulan akibat cuaca terik. Mengingat insiden kebakaran hutan dan lahan ini disinyalir dipicu oleh adanya aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab di kawasan konservasi, pihak pengelola Taruha R. Surjo langsung meningkatkan pengetatan pengamanan melalui patroli malam di perbatasan serta menghimbau masyarakat luas untuk turut menjaga kelestarian hutan lindung. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Aksi mendahului berujung maut. Pelajar 15 tahun meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti jalan penghubung Gedung Galar Jogorogo, Kabupaten Ngawi pada Kamis 16 Juli 2026 siang. Empat sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun yang merenggut nyawa seorang pelajar dan melukai 6 pelajar lainnya. Korban meninggal dunia diketahui bernama Sabdo Aji Nugroho, 15 tahun warga Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Gedung Galar. Sementara 6 korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan itu diduga bermula saat Honda Karisma yang dikendarai Sabdo bersama Niko Firmansyah melaju dari arah Jogorogo menuju Gedung Galar. Saat hendak mendahului kendaraan di depannya, sepeda motor tersebut diduga masuk ke jalur berlawanan dan bertabrakan dengan kendaraan dari arah sebaliknya. Benturan kemudian melibatkan Honda Grand, Honda Revo, dan Honda Megapro. Kerasnya tabrakan membuat sejumlah korban tergeletak di jalan. Salah seorang warga, Wahyu, mengaku tiba di lokasi tak lama setelah kecelakaan terjadi.
7: Bus satu sudah ditutup sama daun pisang. Terus saya langsung ke sini soalnya lihat ada anaknya pakai baju organisasi. Terus saya tanya dari mana, dia jawabnya pas jaga. Tak kasih, tak tanya kronologinya, dia nggak bisa jawab, tapi dia bisa jawabnya. Kalau dia tadi nyetir, habis nyetir nabrak terus nggak keinget apa-apa.
8: Berapa kendaraan?
7: 4, katanya tadi 5 tapi yang satu sudah nggak ada.
8: Yang korbannya berapa tadi? Yang tergeletak ada berapa?
7: Kalau yang tergeletak tadi 2, 4, 5, 6.
8: Ada yang meninggal tadi?
7: Satu.
8: Masih sekolah semua ini?
7: Katanya tadi MPLS nggak ada.
8: Masih sekolah ya?
7: Iya, MPLS.
6: Tangis histeris pecah di lokasi saat seorang ibu mengetahui anaknya menjadi salah satu korban kecelakaan tersebut. Jenazah Sabdo telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk proses visum. Sedangkan 6 korban lainnya masih menjalani perawatan di RS Atin Husada. Keempat sepeda motor yang terlibat telah diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Ngawi sebagai barang bukti. Polisi masih mendalami kecelakaan tersebut untuk memastikan penyebab pasti insiden maut ini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Lamongan. Penutupan MPLS PAUD Karangasem Tiga Jeta Paciran Lamongan berlangsung meriah di Kebun Leha-Leha Paciran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, ada kabar inspiratif dari dunia pendidikan anak usia dini di Lamongan. PAUD Karangasem 3 yang berada di Desa Jeta, Kecamatan Paciran, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan penuh keceriaan. Selama kegiatan MPLS, anak-anak dikenalkan dengan lingkungan sekolah, guru, teman-teman baru, serta belajar membangun rasa percaya diri melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan. Penutupan kegiatan juga menjadi momen kebersamaan antara siswa, guru, dan orang tua untuk menyambut tahun ajaran baru dengan semangat positif. Melalui MPLS yang ramah anak, diharapkan para peserta didik juga bisa lebih siap beradaptasi, nyaman berada di sekolah, dan mulai mencintai proses belajar sejak usia dini. Karena pendidikan yang baik memang dimulai dari pengalaman pertama yang menyenangkan di sekolah. Demikian dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
10: Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi.
11: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, Ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prames Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prames Suara.
12: Prames Suara.
13: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music and information. Promes Suara.

0: Prawa Suara.
1: News hits and information. Prawa Suara.
2: Mo,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Prama Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah.

0: Ali Jabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutasinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: nuestro apellido. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya keras.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau. Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: Promise Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
0: Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: 103,9 FM. Prameswara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara.

note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
2: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
1: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
2: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Brava Suara.
0: News hits and information. Brava Suara.
4: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat

0: kemungkinan kau jatuh, tanpa ada harapan. Saat itu raga ku persembahkan, yo, sama jiwa, cinta, cinta dan harapan.
1: Tak sambung satu persatu sebab akibat, tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat menuntun ke arah mata angin bahagia.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Brawa Suara.
4: Music, hits, and information. Brawa Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sampai jumpa di lain semesta.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke Prameswara.

0: pramesuara@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Pramesuara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: Iya sebentar Jan, bentar.
1: Tunggu sebentar.
0: Oke. Jangan buka mata dulu. Bentar.
2: Iya oke.
1: Ya. Oke. Sekarang buka mata kamu.
2: Oke, aku buka ya.
1: 3, 2, 1. Jan. Jan.

0: Jen, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya seperti udah jauh banget ya. Kita berdua sibuk. Punya dunia yang berbeda sekarang.
1: Iya, aku juga ngerasain itu.

0: tetap bisa saling temenan kan? Walaupun kita bukan pasangan lagi.
1: Di tempat kita masing-masing, aku harap kita bisa menemukan kebahagiaan yang pantas untuk kita ya.
0: Jen, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Selama ini, selamanya.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
5: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: Promise Suara.
2: Music and information. Promise Suara.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Brahma Suara.
2: Music Hits and

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat.

0: lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidin yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM Prama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara.
4: News, hits, and information. Promes Suara.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
6: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
6: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
9: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo chicken yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Music is and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: Promise Suara.
2: News, hits, and information. Promise Suara.
3: Ba sementara kita mesra-mesraannya.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 20 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Magetan usulkan 7 formasi dokter spesialis dalam rekrutmen CPNS 2026, perkuat layanan RSUD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mengusulkan 11 formasi CPNS kepada pemerintah pusat untuk tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 7 formasi dialokasikan khusus bagi dokter spesialis guna memperkuat pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan Mas Ruri mengatakan, hingga kini pemerintah pusat belum membuka rekrutmen CPNS. Saat ini seluruh daerah masih berada pada tahap pengajuan usulan formasi kepada Kementerian Pan-RB.
2: Usulan formasi Kementerian belum keluar, berapanya belum keluar.
3: Terus kelas 7, terus dokter gigi 2, dokter umum 2, itu yang kita usulkan.
1: Mas Ruin menjelaskan pemerintah memprioritaskan formasi dokter spesialis karena kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih cukup tinggi. Selama ini sebagai layanan spesialis masih ditangani dokter yang berstatus dokter tamu, sehingga pemerintah ingin menghadirkan dokter dengan status ASN agar pelayanan lebih optimal dan berkelanjutan.
3: Ya, karena prioritas kan masuk prioritas nasional kan bidang kesehatan juga kaitan dengan anggaran kemampuan.
1: Menurut Mas Ruri, seluruh dokter spesialis yang lolos seleksi nantinya akan ditempatkan di rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Magetan. Sementara dokter umum dan dokter gigi akan disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Ia menambahkan, usulan formasi tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Setelah Kementerian Pan-RB menetapkan kebutuhan formasi nasional, proses rekrutmen akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Ngawi. Cemburu berujung pidana. Rekaman VCS mantan pacar disebar. Pemuda Blitar diamankan Polres Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, rasa cemburu membawa ABF, 18 tahun, pemuda asal Blitar, berurusan dengan hukum. Satreskrim Polres Ngawi mengamankan tersangka setelah diduga menyebarkan rekaman video call sex atau VCS milik mantan pacarnya kepada sejumlah orang. Kasus tersebut terungkap setelah korban mengetahui rekaman pribadi miliknya tersebar melalui akun WhatsApp yang sebelumnya berhasil diakses oleh pelaku. Tindakan itu diduga dipicu rasa cemburu karena korban masih berkomunikasi dengan pria lain. Wakapolres Ngawi Kompol Rizky Santoso mengatakan penyebaran konten pribadi apapun alasannya tetap merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korban.
5: Pada hari ini, Jumat, tanggal 17, pertama terkait dengan peristiwa viral yaitu VCX, video call seks yang terjadi, korbannya kebetulan dari Ngawi dan pelakunya berasal dari Blitar.
4: Perkara ini bermula ketika tersangka dan korban menjalin hubungan asmara. Dalam hubungan tersebut, pelaku diduga membujuk korban melakukan VCS. Kemudian merekam aktivitas tersebut tanpa sepengetahuan korban. Rekaman itu kemudian diduga disebarkan pelaku kepada sejumlah teman korban melalui akun WhatsApp yang telah dikuasainya. Atas perbuatannya, ABF dijerat pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana terkait penyebaran pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polres Ngawi mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan akses akun pribadi kepada orang lain dan segera melapor apabila menjadi korban penyebaran konten intim maupun kejahatan cyber lainnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Lamongan. Incar motor berkeliling jalan kaki, residivis, curanmor, pembobol aset, takmir, masjid diringkus polisi di Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan Bagus.
6: Baik, terima kasih. Kepolisian Resor Mojokerto Kota berhasil membekuk seorang residivis pencurian kendaraan bermotor berinisial BA berusia 37 tahun warga Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian saat menggelar patroli Kringserse di kawasan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto pada Senin 13 Juli 2026. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat ketika tersangka sedang mengincar target kejahatan baru. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota AKP Manggara Panjaitan mengonfirmasi pada Jumat 17 Juli 2026 bahwa penangkapan tersangka berawal dari penyelidikan aksi pencurian sepeda motor Honda Beat di bengkel BNB Auto Service di Jalan Brawijaya pada Rabu 8 Juli 2026 di mana pelaku yang berjalan kaki dari tempat indekosnya memanfaatkan kelalaian pemilik kendaraan yang meninggalkan kunci menancap pada rumah kunci.
7: Pada saat itu, berdasarkan laporan informasi dari pelapor bahwa adanya kejadian pencurian kendaraan bermotor, kami dari Satreskrim serta dengan tim BFC melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan kami juga melakukan dan mengaktifkan tim Kringserse kami sehingga pada pukul 13.00 tersangka terlihat di seputar wilayah Mentikan. Mentikan itu wilayah Palon dan kami lakukan penangkapan.
6: Dari hasil pengembangan penyelidikan intensif, pelaku yang pernah dipidana atas kasus serupa pada tahun 2024 ini terbukti terlibat dalam 4 lokasi aksi curanmor berbeda di wilayah Mojokerto. Salah satu sasaran kejahatannya adalah membawa kabur sepeda motor Suzuki Shogun berplat merah milik seorang takmir masjid di lingkungan Kedung Sari, Kelurahan Gunung Gedengan, Kecamatan Magersari, serta 2 unit motor metik lainnya di kawasan Tropodo dan Kelurahan Meri. Pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 unit kendaraan curian, berkas PPKB, diskal lepas berisi rekaman CCTV, serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Kini tersangka dijerat dengan pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan demi alasan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Lamongan. Harga daging sapi melambung. Pedagang di Lamongan mogok jualan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Rinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Merespons kenaikan harga yang tak kunjung stabil, belasan pedagang daging sapi di Kabupaten Lamongan terpaksa mogok jualan selama 3 hari untuk meredam gejolak pasar. Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Lamongan, Bagus Budi Raharjo menyebut, kondisi ini sebagai yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Tercatat, harga sudah naik 5 kali hanya dalam kurun waktu setengah tahun. Saat ini, harga daging di tingkat eceran meroket hingga Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Hal ini dipicu oleh naiknya harga karkas di tingkat jagal yang sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Aksi libur dagang ini diikuti belasan penjual dari 3 lokasi utama, Pasar Sidoharjo, Pasar Ikan, dan Pasar Made.
9: Sepanjang tahun 2026 ini, artinya sudah 5 kali. Kenaikan ini kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar. Khususnya kami pedagang yang mengejar ya. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu kita berkumpul. Ya atas nama Pak Biyuban itu kumpul untuk berdiskusi, mencari jalan keluar. Di tengah khawatir kondisi banyak yang pelanggan belum siap, komplain. Kita sepakat itu untuk libur beberapa dalam tiga hari ke depan itu semata-mata untuk supaya ada ketenangan secara psikologis yang sudah karena bulan Juni kemarin baru naik daging sapi untuk ecer.
8: Tingginya harga membuat masyarakat menunda pembelian dan beralih ke alternatif yang lebih murah seperti daging ayam. Akibatnya, omset para pedagang daging sapi anjlok tajam hingga 40%. Para pedagang kini mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan di pasaran. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silakan.
0: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Dan
8: hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
10: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prame Suara.
0: News hits and information. Prame Suara.
6: Gina, aku minta maaf.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Feel your eyes, they all over me, don't be shy. Take control of me.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Saudara, laga final yang digelar pada tanggal 19 Juli 2026 ini benar-benar menjadi saksi bisu, sobat ya. Kejam dan ya gak bisa ditebaknya dunia sepak bola gitu ya. Dimana mental juara bertahan aja ternyata tuh gak cukup gitu ya buat melawan apa? Takdir, sob. Jadi laga yang udah dipanasin nih ya oleh berbagai intrik politik sejak beberapa hari terakhir ini juga benar-benar harus diselesaikan lewat adu taktik yang ya nguras fisik banget. Sang juara bertahan, sobat, akhirnya harus rela menyerahkan tahtanya dengan kepala tertunduk kepada Armada Matador. Waduh ya. Dan bicara soal jalannya pertandingan, laga final ini, sobat ya, benar-benar menyajikan ketegangan taktis yang bikin napas penonton kita berhenti sepertinya ya. Jadi ini kalau dilihat dari pertandingan, sob, kalau kamu juga ikutan pantau juga, sepanjang 90 menit waktu normal, penonton ini tuh disuguhin pertarungan lini tengah yang alot banget. Jadi di mana kedua tim ini tuh ya mereka sama-sama gak mau lah ya ngambil resiko yang berlebihan gitu. Jadi si Argentina ini juga yang mencoba terus gitu membongkar pertahanan, sementara Spanyol ya sabar banget tuh mempertahankan ball position khas mereka yang sukses bikin lawannya tuh diem kayaknya ya, sampai frustrasi mungkin. Namun sorotan paling tajam ini tertuju pada sosok mega bintang sekaligus kapten Argentina, Lionel Messi, sobat. Jadi secara mengejutkan ya, Lionel Messi ini tuh dibuat mati kutu ya, dan benar-benar kayaknya gak berdaya gitu loh sepanjang laga berlangsung. Jadi ada skema pressing yang super ketat nih, sobat ya, dan pengawalan taktis yang berlapis dari barisan pertahanan Spanyol yang tentunya itu sukses memutus seluruh aliran bola ke kaki La Pulga. Jadi ya kayaknya kalau kita nonton tuh diisolasi kayaknya ya, kayak terisolasi gitu dan kehilangan sentuhan magisnya di laga pamungkas, sobat. Dan tanpa adanya suplai bola yang matang dari sang playmaker lini depan Argentina, kalau kamu lihat reka ulangnya juga atau masih inget ya, itu terlihat kayak kehabisan akal untuk menembus tembok kokoh La Roja. Jadi ya ketegangan pun itu memuncak ketika peluit akhir waktu normal tuh dibunyiin dan skor kacamata 0-0. Ya, jadi memaksa kedua raksasa ini, sob ya, masuk ke babak perpanjangan waktu atau extra time. Dan di fase kritis ini, sobat ya, fisik, stamina, dan konsentrasi para pemain benar-benar diuji batas maksimalnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
2: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24
0: Juli. 103,9. Drama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
7: Prameswara 103,9 FM, Bill Sugit, Send Information, Sobat Prameswara, buat kamu yang di hari Rabu dan Kamis ya, tepatnya di tanggal 22 sampai 23 Juli, yang lewat di Pondok Pesantren Langitan Bidang Tuban, Sob, harap berhati-hati, karena bakalan ada hal Kiai Haji Abdul Hadi Zahid ke-56 dan Masyayikh Pondok Pesantren Langitan. Jadi, ya, sepertinya aktivitas perjalanan kamu bakalan terganggu begitu Sobat Radio Suara. Jadi selalu patuhi rambu lintas dan juga selalu patuhi arahan yang sedang mendisiplinkan di jalan begitu. Jadi pokoknya buat kamu yang gak mau terlibat kemacetan ya Sobat, mungkin boleh deh cari jalan alternatif lainnya. Dan aku ulangi sekali lagi ya, di hari Rabu dan Kamis 22 sampai 23 Juli 2026 di wilayah Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban. Informasi lainnya masih berangkat sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.
3: 103,9 FM, music hits and information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: Promise Suara 103,9 FM, music hits and information sobat. Memasuki babak perpanjangan waktu ya, jadi kita masih flashback sob pemain Argentina yang udah mulai terlihat kayak kehabisan bensin ya, ibaratnya setelah dipaksa terus berlari ngejar sirkulasi bola Spanyol yang kayaknya tuh apa ya, ngalirnya tuh gak berhenti-berhenti gitu. Nah, Spanyol ini justru terlihat makin mendominasi ritme permainan dan terus mencari celah kelengahan lawan di titik-titik krusial. Jadi kayak ibaratnya nih ya, kesabaran armada Matador dalam membongkar pertahanan rapat tim Tango ini sob ya, akhirnya membuahkan hasil yang manis. Nah, petaka bagi Argentina akhirnya datang nih di menit ke 106 sobat. Ayo, masih ingat nggak? Jadi sebuah momen dramatis yang akan terus diputar ulang kayaknya ya dalam sejarah sepak bola modern lewat sebuah transisi serangan yang rapi banget dan mematikan. Dari Ferran Torres ya, ini muncul sebuah algojo. Jadi tembakan terukurnya itu merobek jala gawang Argentina dan skornya jadi 1-0. Ya, seketika membuat supporternya langsung ramai ya, apalagi supporter Spanyol nih sobat ya. Dan untuk sobat Rame Suara, gol tunggal Ferran Torres itu juga bukan sekedar gol kemenangan biasa, tapi penawar dahaga yang udah ditunggu-tunggu kayaknya ya oleh publik Spanyol. Dan buat kamu juga yang udah kayak, aku ini pegang Spanyol, aku pegang Argentina gitu sob. Dan kemenangan luar biasa ini juga mengukuhkan gelar juara dunia kedua bagi La Roja, sekaligus mengakhiri penantian panjang mereka selama 16 tahun sobat ya, bayangin 16 tahun ya, sejak generasi emas mereka mengangkat trofi di Afrika Selatan pada tahun 2010 silam. Dan Spanyol ini akhirnya berhasil kembali duduk di singgasana tertinggi sepak bola dunia. Wah, congratulations. Dan juga gimana buat kamu yang udah pegang Spanyol? Nah, kamu udah kemarin ambil atau ngasih uang berapa tuh ya? Kalau bahasa yang lama mungkin totoan gitu sob ya. Wah, itu kalau kalah pusing kayaknya ya. Tapi kalau menang kayaknya sekarang buat foya-foya deh.
2: Brava Suara.
0: Music and information. Brava Suara.

0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Buat kamu para pecinta pedas, suka makan seblak atau bakso yang pedas banget dan sering banget ngeluh perutnya sakit, panas gitu ya sob. Nah, aku ada rekomendasi buat kamu untuk menetralisir rasa perih atau rasa panas di perut, yaitu ada Eta Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Dan biasanya kalau susu itu kan ya udah rasanya manis udah gitu aja. Nah, di Eta Plus ini enggak hanya rasa susu yang manis tapi juga ada rasa segar dari rempahnya atau ada jahenya di dalam sini sobat Prameswara. Jadi khasiatnya untuk membantu memelihara kesehatan tubuh tuh. Itu rasanya tuh enak banget, rasa manis, ada rasa segernya juga. Jadi untuk di perutnya tuh jadi dingin gitu loh sobat Prameswara ya. Jadi buat kamu yang mau Eta Plus atau susu kambing Etawa bubuk plus herbal, boleh banget langsung aja ke Prameswara. Kalau mau tahu detailnya atau mau konsultasi dulu bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Tapi kalau kamu mau langsung order, boleh banget juga ya langsung aja ke Prameswara Jalan Sunan Giri nomor 70 lantai 2 Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, will get send information sobat. Di balik kemenangan bersejarah, ada satu nama nih yang perannya sangat krusial banget sebagai jenderal lapangan tengah Spanyol, yaitu Rodri. Jadi kontribusinya ini luar biasa banget sob. Jadi dia tuh konsisten ya dalam mendikte tempo permainan dan memutus serangan lawan yang sukses membuatnya dianugerahi ya sebagai penghargaan pemain terbaik di Piala Dunia 2026. Jadi visi bermain si Rodri ini itu benar-benar jadi fondasi utama gitu keberhasilan Spanyol dalam meredam agresivitas para bintang Argentina. Tapi sayangnya sobat, laga final yang berlangsung epic ini harus ternoda oleh drama memalukan di menit-menit akhir pertandingan. Jadi kalau udah tensinya panas ya, capek, frustasi gitu ya sob ya, itu yang ngebuat emosi para pemain Argentina meledak ya. Jadi alih-alih menerima kekalahan dengan lapang dada, ada insiden kekerasan nih ya dalam tanda kutipnya ya, justru pecah dan merusak keindahan sportivitas dari pertandingan kejap itu. Kalau dari laporannya ya, bek Argentina Nahuel Molina disebut-sebut sebagai pemicu utama kerusuhan besar yang terjadi sesaat setelah peluit panjang dibunyiin. Jadi kayak gak bisa apa ya, ngontrol emosi gitu ya. Dan akhirnya adalah aksi keributan massa yang sangat disayangkan terjadi di panggung sekelas final Piala Dunia. Pada akhirnya, sobat Prameswara ya, kita harus benar-benar mengakui gitu ya kalau Spanyol bermain layaknya air yang memadamkan api emosi skuad Argentina. Jadi kayak alih-alih terpancing dengan gaya permain yang agresif lawan sob ya, sekuat La Roja tetap tenang dan fokus mengeksekusi. Nah, buat kamu sobat Ramen Suara, aku juga mau tahu reaksi kamu juga. Seberapa puas kalian dengan jalannya laga final 2026 ini? Dan menurut kalian, apakah gelar pemain terbaik ini memang murni pantas diberikan ke Rodri atau malah ke Ferran Torres yang jauh lebih layak karena jadi pahlawan pencetak gol tunggal? Bisa banget untuk langsung gabung aja via WhatsApp di 081-2302-1039.
0: 103,9 FM, Prameswara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prameswara. Nah, kemarin juga bacain komen-komen ya yang ada di Indonesia, Sobat. Nah, ini dari Kak Rico, katanya Spanyol sih emang layak juara, taktiknya rapi banget. Itu Messi sampai nggak bisa napas dikawal terus. Nah, menurutku Rodri ini juga emang pantas banget dapat MVP. Dia jenderal aslinya. BTW kan mata tuh sepet Pauli habis begadang nobar. Oke, iya. Kalau misalnya begadang, gak ada cemilan, gak ada apa-apa ya, ngantuk gitu ya Sobat Prameswara, tapi gak apa-apa. Karena euforianya tuh bakalan sudah terasa gitu. Nah, ini dari Cahuda, katanya remuk hatiku mbak, gagal lihat Messi back to back. Makin nyesek pas di akhir malah ada insiden kerusuhan si Molina segala. Asli bikin malu aja nutup turnamen pakai emosi. Padahal semalam udah siapin nasi goranan double buat selebrasi. Waduh. Gak apa-apa ya, meskipun nasi boranan ini gak dipakai buat selebrasi, seenggaknya kan masih tetap bisa kenyang gitu ya buat makannya. Ada Mbak Dini juga, aku sih tim netral ya Mbak, tapi ngerasa kasihan juga lihat Argentina. Waduh, sampai kasihan ya. Spanyol mainnya sabar banget nunggu celah, dan golnya Ferran Torres di menit 106 itu benar-benar magis. Penantian 16 tahun Spanyol itu kebayar lunas. Dan aku sempat ketiduran bentar pas extra time saking alatnya.
4: Jadi ya, Sobat Prameswara, inilah hasil akhir dari final Piala Dunia. Buat kamu juga yang mau ikutan nimbrung, mau ikutan komen-komen ya, masih barengan sama aku tentunya untuk nemenin setiap aktivitas kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan, santai di rumah mungkin ya, atau lagi pusing ngerjain skripsi atau tugas kerjaan, boleh banget untuk ikutan nimbrung. Lewat WhatsApp di 081230210390.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang ngelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitangnya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya crunchy.
0: Good!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
9: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
10: 103,9 FM, music hits and information.
5: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai Sobat Prameswara ya. Di hari ini aku mau kasih rekomendasi buat kamu yang suka banget pegel linu, asam murad, abis itu kayak kesemutan dan lain sebagainya gitu ya. Aku ada rekomendasi King Pandanus. Jadi ini tuh kapsul ekstrak buah merah Papua Sobat Prameswara. Dan King Pandanus ini itu udah terbukti secara turun-temurun ya, dipercaya masyarakat untuk bisa memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Apalagi buat kamu juga yang itu tadi, yang suka pegel-pegel, terus habis itu ada kayak asam murad dan lain sebagainya. Nah, bisa banget mengkonsumsinya 3 kali sehari 1 kapsul. Nanti efeknya tuh jadi enteng. Habis itu juga ya berkurang untuk rasa sakitnya, rasa cenut-cenutnya. Begitu sobat, kalau mau konsultasi dulu boleh banget lewat WA Prameswara 081-2302-1039. Tapi kalau mau order langsung, boleh banget langsung aja ke studio Radio Prameswara di Jalan Semen Giri nomor 70 lantai 2 Lamongan.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information, sobat? Buat kamu yang mau bayar pajak kendaraan bermotor tahunan dan mager buat ke Samsat Lamongan, tenang aja, KB Samsat ini ada layanan keliling, sobat. Nah, kalau di hari Senin sampai Kamis dan Sabtu itu sampai jam 12 siang, dan hari Jumat sampai jam 11 siang. Kalau di hari Selasa besok ya, ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, terus ada di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan di depan kantor Kecamatan Kemenbau. Di hari Rabu, ada di depan kantor Kecamatan Mantuk, Balai Desa Sugia, Kecamatan Sugia, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Hari Kamis, sobat, ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, kantor Kecamatan Modo, dan di depan Masjid Moropelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat sampai jam 11 aja ya, sob. Di Balai Desa Putar, Kecamatan Kemangbau, terus ada di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugia. Hari Sabtu, ada di depan kantor Kecamatan Mantuk, terus di kantor Kecamatan Karanggeneng, dan di Jalan Raya Gelaga. Dan ada juga layanan payment point, sobat Rameswara, di Ngimbang. Alamatnya di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang, terus kalau Babat di Tanggul Rejo, Banjatin, KCP Babat. Di Brondong ada di Jalan Raya Dendles dan Jatim KCP Brondong. Dan kalau malam sobat ada di jam 5 sampai jam 8 malam ya. Di depan KB Samsat hari Senin dan Kamis, terus hari Selasa dan Jumat di Alun-Alun Lamongan, dan hari Rabu di Terminal Sukodadi. Jangan lupa bawa persyaratannya, yaitu STNK asli dan KTP atau SIM atau KK atau paspor asli.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Ya, oke, Sultra Suara ya, kembali pulang dari Suara Kayu featuring Feby Putri. Ini menemani perjalanan kamu di malam hari ini yang kembali pulang tapi ya setelah beraktivitas, yang setelah kerja gitu kan, apapun aktivitasnya. Sultra Suara gimana? Kerasa ya capeknya sob, tapi ya daripada capek nggak ngapa-ngapain ya, kayaknya mendingan capek yang beneran kita tuh berkegiatan gitu sahabat Rambai Suara. Dan masih barengan sama aku Nanda tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu juga. Dan yang masih hangat ya, atau mungkin masih panas soal Argentina vs Spanyol gitu ya sahabat Rambai Suara, gimana? Boleh banget untuk ikutan berkomentar atau udah move on nih, juga boleh banget untuk komen-komen. Dan juga aku mau update informasi lalu lintas sob di malam hari ini ya. Kalau kita pantau di CCTV sobat Rame Suara, kamu bisa lihat di websitenya ramesuarafm.com atau juga di aplikasi X-Space Radio di pertigaan arah Gelaga. Ini masih terjadi proses perbaikan jalan sob. Jadi ya sistemnya adalah sistem bergantian. Jadi buat kamu yang mau OTW mau ke Gresik atau dari Gresik yang mau ke Lamongan Sultra Suara, hati-hati di jalan. Dan yang OTW dari Gelagah arah Gelagah juga sob, kamu harus tahu dan juga harus patuhi orang yang ini ya, bapak-bapak yang mengatur jalanan begitu. Ya semoga aja perbaikan ini segera cepat selesai sobat, karena kalau diundur-undur selesainya, nah macetnya juga lebih lama lagi gitu. Next kita pantau juga sob, kita lihat di simpang Tiga Mira Babat terpantaunya juga lancar sobat Rame Suara. Mau ke arah Tuban lancar, mau ke arah Bojonegoro ya Jombang pun juga lancar, gak ada hambatan juga. Meskipun begitu jangan ini ya, jangan ngebut-ngebut sobat Rame Suara, terupayakan juga kalau utamakan yang namanya keselamatan daripada kecepatan. Maksud apalah artinya sebuah kecepatan sobat Rame Suara ya, yang penting adalah selamat sampai tujuan gitu. Dan buat kamu yang dari arah makam Sunan Derajat atau yang mau ke Kemantren dan juga ke WBL sobat, terpantaunya juga lancar. Jadi secara overall jalan poros nasional Lamongan terpantau lancar sob. Jadi buat kamu yang mungkin mau OTW di malam hari ini, tetap hati-hati di jalan. Kalau malam juga jalanan di Lamongan itu kan gak bisa diprediksi ya, dilihatnya kayaknya mulus-mulus aja tapi ternyata banyak banget lubangnya gitu sobat Rame Suara. Pokoknya tetap harus pantau situasi lalu lintasnya. Buat kamu yang mau pantau bisa di website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi X-Space Radio sobat.
1: Prawe Suara.
2: Music hits and information. Prawe Suara.
3: Panggilan buat kamu anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
3: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
4: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
5: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
4: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
5: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
3: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
9: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information, sahabat Prameswara. Nah, siapa nih yang setiap harinya itu kurang lengkap kalau belum disapa sama semangkok soto Lamongan? Ini sih kayaknya menu wajib ya, yang gak pernah salah, bahkan setiap event. Ya, kalau kita tahu yang sering itu adalah pernikahan, pasti ada tuh yang namanya soto. Meskipun prasmanan ya, pasti ada soto gitu ya. Karena memang kunci kenikmatannya itu ada di koya udang yang gurih dan juga melimpah. Beda seperti soto-soto di daerah lain gitu. Dan pas koyanya nyampur sama kuah yang masih panas, beuh, rasanya langsung bikin melek sobat ya. Aku juga penasaran nih sama kamu ya, apakah kamu punya warung andalan? Entah yang udah buka dari zaman kecil dulu atau warung baru yang rasanya gak kalah juara. Biasanya tuh ya, aku juga suka banget nambahin perasan jeruk nipis sama sambal yang pedesnya nendang biar makin mantap di tenggorokan. Kamu coba deh cerita ke aku ya, kamu tim juga yang sotonya pakai nasi dicampur langsung gitu sob ya, atau nasinya dipisah. Dan lauk tambahan apa yang wajib ada? Perkedel? atau yang lain. Nah, kamu bisa langsung aja ya, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Atau kalau kamu ada rekomendasi soto paling the best juga boleh banget share. Nanti kita kesana rame-rame.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, kalau ngomongin soal soto nih, ada rekomendasi. Dah, dari Kak, bentar, aku baca dulu namanya. Dari Kak, siapa nih? Kak Arin ya. Dia aku ada rekomendasi soto enak yang ada di pertigaan, yang warnanya tuh kuning itunya. Apa logonya? Apa namanya? Enggak, lupa tambahin nih, apa namanya? yang di pertigaan, yang warnanya kuning ininya. Mungkin ininya ya, apa kayak posternya gitu ya sobat Ramai Suara ya. Nah, kamu cari aja tuh di mana ya sobat. Soalnya Kak Arin ini enggak ngasih tahu nih di mana gitu ya. Oke, tebak-tebakan ini buat kamu yang tahu boleh untuk komen-komen ya. Dan kalau ngomongin soal Lamongan, selain ada makanan aja juga wisata sob. Nah, di Lamongan ini juga siapa sih yang enggak kepikiran sama WBL? Itu tuh emang primadona banget buat kamu yang pengen seru-seruan bareng keluarga gitu. Karena memang di sana kan lengkap banget loh gitu sahabat terbesar, mulai dari wahana yang bikin jantung mau copot sampai area pantai yang bikin adem, semuanya ada di sana gitu. Nah, buat kamu yang jarang kesana atau mungkin orang Lamongan tapi belum pernah ke WBL, coba deh sesekali kesana ajak orang tersayang gitu. By the way, kalian lebih suka tipe yang ngebolang di area wahana permainan ekstrim atau lebih milih santai chill gitu ya? Karena memang sebenarnya ada juga yang kesana itu cuma ngelihatin aja. Soalnya takut gitu main wahananya. Jadi cuma ngenikmatin pantainya gitu ya sambil makan atau minum es krim dan juga mie gitu sob ya. Dan juga untuk sahabat Ramai Suara bisa stay tune aja di 103,9 FM karena masih ada banyak lagi keliling-keliling daerah Lamongan hanya barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Rame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sahabat Rame Suara, masih ngomongin soal Lamongan ya sob, dan berbagai macam makanannya gitu ya. Kita jalan-jalan ke arah Babat, rasanya ada yang kurang kalau tangan belum nenteng wingko sobat. Cemilan khas ini tuh legitnya pas banget, apalagi kalau dimakan barengan sama kopi panas atau teh. Enak banget. Teksturnya yang kenyal dengan aroma kelapa yang kuat itu emang susah banget buat ditolak, sobat Rame Suara, gitu ya. Nah, ada juga nih yang bilang kalau wingko ini itu mana sih ya yang paling autentik gitu, sobat Rame Suara. Biasanya orang-orang tuh lebih suka nyari produksi rumahan karena mereka biasanya masih pakai resep kuno dan gula kelapa asli, bukan pemanis buatan. Nah, itu rasanya beda banget loh, sob. Buat kamu pecinta wingko pasti tahu juga bedanya tuh kayak gimana. Apalagi mungkin buat sobat Rame Suara yang orang tuanya tuh bisa masak wingko, pasti jujur deh, masaknya tuh lama banget, ya kan? Lama banget dan ngabisin ini, ngabisin gas, kompor gas, ngabisin ini juga, minyak dan lain sebagainya. Tapi ya sepadan lah ya dengan usaha dan juga rasanya tuh enak banget gitu, sobat Rame Suara. Kita bakalan masih keliling-keliling Lamongan, jadi kamu stay tune aja.
1: Rame Suara,
2: music hits and information. Rame Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Deals, Hits, and Information. Habis dari Babat, geser dikit ke wilayah Paciran. Ada satu destinasi yang suasananya selalu bikin adem, yaitu kawasan makam Sunan Derajat, Sobat. Jadi buat kamu yang pengen healing tapi pengen dapat isi atau sekedar pengen refleksi diri, tempat ini tuh juaranya. Arsitektur bangunan di sini itu tuh bikin kita ngerasa kayak, wah, bener-bener balik ke masa lalu yang penuh sejarah. Bahkan Sobat gak cuma buat yang mau ziarah aja kok ya, buat kamu yang suka hunting foto dengan vibe sejarah, area sini tuh juga oke banget. Aku sendiri pun suka banget suasananya di situ Sobat ya, pas sore hari. Karena tenang banget, abis itu juga bikin pikiran yang mumet tuh fresh lagi seperti itu. Atau mungkin nih Sobat Mesara yang mau ziarah tapi ada suasana pantainya. Nah boleh tuh ke Kemantren, itu syahdu juga Sobat, gak kalah syahdunya. Karena kamu bisa langsung ke pantai sambil abis ziarah nih ya, langsung ke pantai. Karena itu satu lokasi Sob. Ya, jadi tinggal jalan kaki aja udah, gak usah pakai kendaraan. Satu lokasi, dan juga kalau misalnya kamu selesai ziarah, nikmatin pantai sambil makan rujak atau mungkin juga sambil makan bakso, soto di sana tuh lengkap semuanya kulinernya Sobat Prameswara. Itu enak banget. Syahdu banget, hatinya adem gitu ya, pikirannya juga adem gitu Sobat ya. Dan juga untuk kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM karena kita masih akan keliling-keliling Lamongan.
0: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
0: Music Hits and Inform.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, kalau ngomongin soal soul food warga Lamongan, tahu campur ini juga gak ada lawan ya Sob ya. Petisnya itu loh yang bikin nagih dan punya ciri khas yang gak ditemuin di daerah lain. Perpaduan antara kenyalnya kikil, tahu goreng, sayuran segar, dan kuah hangat yang kaya rempah itu emang paket lengkap buat memanjakan lidah. Jujur ya, kalau lagi lapar banget siang-siang, tahu campur itu penyelamat hidup loh. Apalagi kalau ditambah kerupuk yang banyak, rasanya mau nambah terus gitu ya. Nah, kamu juga yang suka pedas nih, pasti juga nambah terus tuh apa sambel-sambelnya Sobat Prameswara. Karena rasa petisnya itu yang khas, gak ditemuin di manapun gitu ya Sobat Prameswara, cuma di tahu campur ini aja gitu. Nah, buat kamu juga yang mungkin punya tempat warung tahu campur yang berlegenda banget, juga boleh banget loh untuk berkomentar di sini gitu ya, karena ya kalau rekomendasi kan siapa tahu juga jadi ladang rezeki juga Sobat. Dan stay tune aja karena masih ada banyak banget info-info untuk keliling Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di tempura.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh,

0: Prama Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: Premier Suara 103,9 FM, you'll see it and information, sobat. Masih bareng sama Nanda. Dan kalau kamu pengen ngerasain suasana yang berbeda, coba deh sesekali main ke Gua Maharani. Nah, di sana juga ya, itu gak hanya kalau dulu kan gua aja Maharani tuh, sob. Nah, sekarang Maharani tuh udah ada guanya, ada kebun binatangnya juga gitu. Jadi masuk ke sana tuh rasanya kayak masuk ke dunia lain. Ya, stalaktit dan stalagmitnya yang terbentuk secara alami itu benar-benar estetik banget. Belum lagi pencahayaannya di dalam, sob, ya, yang bikin suasananya makin dramatis dan juga keren parah. Jadi buat kamu yang belum pernah ke Gua Maharani, rugi kalau nggak nyempetin waktu buat mampir gitu, sahabat Prameswara. Karena ya di situ juga nggak cuma asik buat wisata keluarga, tapi juga bisa jadi laboratorium alam yang seru banget gitu ya. Jadi kamu wisata refreshing sambil belajar soal geologi juga loh, sob. Apalagi di sana tuh kan ada kebun binatangnya juga ya. Jadi sambil ngajakin anak kecil, sambil menikmati dan juga mengenalkan binatang-binatang, nah tuh cocok banget, sahabat Prameswara. Habis itu, habis dari kebun binatang Maharani Zoo, sahabat ya, kamu mampir lah. Itu masih, kalau dari Maharani itu masih lurus aja. Nah, di sana tuh ada wisata kuliner yang enak banget, yaitu nasi kuning ya, atau nasi jagung, sob. Nah, nasi jagungnya di situ itu kalau lauknya kamu bisa ambil apa aja karena banyak banget pilihannya. Entah itu nanti kamu sayurnya sayur asem gitu ya, ikannya ikan laut, ikan silis gitu, sebenarnya tuh ada di sana. Jadi enak banget. Jadi makanannya tuh juga makanan yang lokal-lokalan kayak gitu. Jadi buat kamu yang mau refreshing sambil menikmati kuliner lokal yang autentik, masakan rumahan, kamu bisa banget ke sana, sob. Karena tempatnya juga enggak jauh kok. Habis dari Maharani tuh udah lurus aja. Pokoknya kalau dari Maharani berarti kiri jalan gitu ya, itu ada namanya, gede lah tulisannya, nasi jagung gitu. Aku tunggu testimoni dari kamu ya.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat Promes Suara, kalau ngomongin Lamongan, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bahas nasi boran. Nah, siapa sih yang bisa nolak godaan nasi boranan gitu ya sob ya. Ini tuh rajanya kuliner di Lamongan selain soto. Karena gak lengkap rasanya kalau belum makan nasi yang disajikan di wadah bambu atau boran itu. Dengan lauk pilihan mulai dari ikan sili, tahu tempe, sampai telur dadar yang disiram sambal pedas. Rasanya tuh autentik banget dan bikin nagih sobat Promes Suara. Memang nasi boran tuh harus pintar-pintar milih sob. Karena ada juga ya yang baru aja makan nasi boran terus mungkin gak semua ya rasanya tuh kurang cocok gitu. Nah kalau kamu mau makan nasi goreng pertama kali, kamu harus tanya dulu aja sama warga lokalan Lamongan yang dia tuh benar-benar suka kuliner, karena kamu bisa direkomendasiin dari situ. Kalau kamu nyari sendiri takutnya itu kamu gak cocok dengan rasanya. Itu sih kalau saran dari aku ya. Kalau mungkin soto itu kan udah kayak pasti enak lah, soto itu udah pasti enak dimanapun pasti enak karena ada koyanya itu ya. Nah kalau yang nasi goreng ini tuh pilih-pilih sobat, kadang tuh ada suka yang tesnya tuh beda lah kayak gitu. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.
2: Promes Suara,
1: Music Hits and Information. Promes Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prame Suara.
6: News, hits, and information. Prame Suara. Prame Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
0: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu? 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM. Brama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Brama Suara.
0: News, hits, and information. Brama Suara.
4: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara. Prameswara.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka.

0: titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prames Suara.
3: Music Hits and Information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,1.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit, WhatsApp. Dan tahun ini, tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya Sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya Sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: Brebes Suara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music is an information. Prameswara 103,9 FM. Music is an information. Prameswara 103,9 FM.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Menjelang partai puncak ajang sepak bola terbesar dunia, FIFA kembali mengulas sederet kisah unik yang membuat laga final selalu dikenang sepanjang masa. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga momen-momen emosional yang lahir di lapangan. Mulai dari Pele yang berhasil membawa Brazil juara saat baru berusia 17 tahun pada tahun 1958, Diego Maradona yang menginspirasi Argentina pada 1986, hingga Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi impiannya bersama Argentina pada 2022. Setiap final selalu menghadirkan cerita yang melampaui sekadar hasil pertandingan. FIFA juga menyoroti bagaimana laga final menjadi panggung lahirnya legenda baru, tempat rekor tercipta, dan momen yang terus dikenang oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan final edisi 2026 yang semakin dekat, publik pun kembali menantikan cerita bersejarah berikutnya yang akan ditulis di lapangan hijau. Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music hits and information. Promes Suara 103,9 FM. Music hits and information. Promes Suara 103,9 FM. Music hits and information.

yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana, tanya ke siapa.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.

0: Brawa Suara.
1: News, hear, and information. Brawa Suara.

0: Brawa Suara.
1: Music, Hits, and Information. Brawa Suara.

0: Prawa Suara.
1: News here and information. Prawa Suara.

0: diriku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
1: Brawa Suara,
2: News, Hits, and Information. Brawa Suara.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain? Mengapa pintuku menunggu? Teman-temanku berdoa memohon perlindungan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

Profesora, сразу сега, ако аз съм била.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Feels Good and Information. Hai, selamat Prameswara, selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku dalam program Cuap-Cuap Pagi. Tentunya aku bakal nemenin kamu di sob sampai jam 9 pagi nanti dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits untuk nambahin semangat pagi kamu hari ini. Buat yang sekarang lagi goler-goler, mager banget buat bangun, yuk sobat Prameswara ya. Yuk bangun, wake up ya, biar gak ketinggalan buat berkegiatan di hari ini. Mungkin kadang kayak pagi-pagi tuh mikirnya, aduh ini aktivitas lagi kapan ya, santai terus. Emang sob ya, selama kita masih hidup ya, pasti kita ada aja itu kegiatannya. Meskipun kegiatannya tuh bikin kita capek atau kayak udah enek gitu ya. Tapi gak apa-apa sobat Prameswara ya, apapun situasi hati kamu hari ini sob, aku bakalan nemenin kamu dan biar chill, biar hatinya plong dan enak ya, seru juga untuk menjalani hari. Kamu bisa banget untuk request lagu sebagai penyemangat hari kamu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
0: Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: suara.
1: Music FM Info.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM. Prames Suara.

0: Prome Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ada informasi Samsat keliling ya. Buat kamu yang gak ada waktu buat ke kantor Samsat tapi harus ngurusin pembayaran pajak kendaraan bermotor, Sob. Nah, ini ada informasi ya untuk jadwal Samsat kelilingnya di hari Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kalau hari Jumat sampai jam 11 aja. Bisa disimak baik-baik Sobat Prame Suara, kalau bisa catat mungkin ya, atau direkam gitu ya, atau mungkin nanti kalau Sobat Prame Suara ketinggalan infonya, bisa banget nanti buat WA aja ke Radio Prame Suara. Untuk hari Senin, Sobat ya, Samsat keliling ada di SP3 Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun, kemudian Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di depan Terminal MPU Kecamatan Sukodadi. Hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan ada di depan kantor Kecamatan Kembang Bau. Di hari Rabu ada di depan kantor Kecamatan Mantup, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Dan hari Kamis ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, dan di kantor Kecamatan Modo, kemudian di depan Masjid Muara Pelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat ada di Balai Desa Putar, Kecamatan Kembang Wau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Samsat keliling hadir di hari Sabtu juga, tepatnya di depan kantor Kecamatan Mantup, kantor Kecamatan Karanggeneng, dan Jalan Raya Gelaga. Ada layanan payment point juga nih sobat ya, dan jamnya ini masih sama, jam 12 ya, di hari Senin sampai hari Kamis, terus hari Jumat Sabtu hanya sampai jam 11 aja ya untuk payment pointnya. Daerah Ngimbang di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang, terus kalau Babat di Tanggul Rejo, Bank Jatim KCP Babat, terus payment point di Brondong ada di Jalan Raya Dendels, Bank Jatim KCP Brondong. Dan juga ada MPP ya, di MPP Mall Pelayanan Publik di hari Senin sampai 7 Jumat di Jalan Lamong Rejo nomor 120 Lamongan. Terus Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12, terus hari Jumat ini sampai jam 11 aja. Hari Minggu juga ada ya sobat, di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi di Alun-Alun Lamongan ya. Jadi sambil olahraga sambil ngurusin pajak kendaraan bermotor. Jam operasional kalau malam juga ada ya sob. Ini ada Samsat keliling malam belok Kuangi, beda lokasi wayah bengi. Jam operasionalnya jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tempatnya di depan KB Samsat Senin dan Kamis, Alun-Alun Lamongan di Selasa dan Jumat, terus di Terminal Sukodadi di hari Rabu. Persyaratannya apa? Harus bawa STNK asli dan juga identitas ya. Ke KTP, SIM, KK, paspor asli gitu sobat. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan

0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
0: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
6: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: Oke, semua terbaik suara kita cek rutenya ya. Bisa via website atau juga di aplikasi X-Base Radio Shop. Kalau kamu lihat ya di pantauan layar handphone kamu, Sobat Rabel Suara, di pertigaan arah Gelaga atau di simpang 3 dekat, ini tuh lagi rame banget. Bahkan ya karena ini kan bergantian Sob. Gantiannya adalah dari pertigaan arah Gelaga yang mau ke arah Lamongan Kota, kemudian yang mau ke Gresik juga dari Lamongan Kota mau ke Gresik ataupun arah sebaliknya gitu. Karena memang masih diberlakukan satu jalur aja. Dan di perbaikan jalan ini, di pagi hari ini juga sudah ada pihak kepolisian yang turut mengamankan Sobat Rewesara ya. Karena terpantau di hari Selasa ini rupanya kayaknya lebih rame gitu ya daripada hari Senin kemarin gitu Sob. Dan terpantau juga ini rata-rata didominasi oleh kendaraan roda 2. Waduh, Bapak polisinya kok apa kepleset gitu Pak, hati-hati Pak ya. Itu Sobat ya. Kebanyakan juga adalah orang-orang yang mau berangkat sekolah ya, selain berangkat kerja, berangkat sekolah gitu Sob. Jadi buat kamu yang mau OTW ke Gresik atau yang mau OTW ke Gelaga dekat Sobat Rewel Sarai atau daerah sekitarnya, kamu bisa lebih berhati-hati Sob dan juga harus bisa lebih sabar dulu. Untuk informasi situasi lintas lainnya masih bareng sama aku juga, langsung buruan aja yang belum buka websitenya bisa dibuka websitenya, yang belum buka X-Base Radio bisa ya dibuka X-Base Radio Prameswara 1039. Kita pantau lagi di simpang Semasa Sobat Prameswara. Nah waduh, ini mbak-mbak cantik, adik-adik cantik ya yang sekolah pakai becak, Sobat Prameswara pakai becak motor ya, jarang loh aku melihat pemandangan kayak gini. Ada pihak kepolisian juga yang turut mengamankan sob. Kalau di simpang semasa ini terpantaunya juga lagi rame banget, didominasi anak-anak berangkat sekolah ya, soalnya kan di simpang semasa gitu. Oke, Sumatera Besara ya. Jadi ya apapun itu sekarang situasinya, tetap harus hati-hatilah pokoknya ya. Saya tekanin lagi Sumatera Besara, keselamatan itu nomor satu daripada kecepatan gitu ya. Next kita pantau juga sob, buat kamu yang mau ke di simpang titik 0. Ini pun juga sudah ada pihak kepolisian yang turut mengamankan sobat Reweswara. Jadi buat kamu yang dari alun-alun gitu ya, atau dari simpang titik 0, hati-hati di jalan. Jangan lupa ya, perlengkapan berkendaranya harus benar-benar dipakai. Helmnya dipakai, pakai mobil, berarti seat belt-nya juga harus dipakai. SIM, STNK, semuanya, data diri jangan lupa dibawa. Untuk informasi lainnya masih berada sama aku sobat, dan buat kamu yang mau selalu pantau situasi lalu lintasnya, bisa banget langsung aja ke website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio. Bakalan aku play non-stop selama 2 jam ke depan. Buat kamu yang mau ikutan nimbrung barengan sama aku, mungkin kamu mau kirim video lalu lintas yang sedang kamu lewatin juga boleh banget. Bisa via WhatsApp di 081-2302-1239. Atau kalau misalnya kamu mau buat story di Instagram, tag aja prameswara1039. CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara. Barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah oke, Sobat Rewe Suara, ini kita disapa nih sama Bahlila Hadalia, Sobat. Tapi sebelum itu, gimana bulan-bulan ini, Sob, yang kemarin setelah Pertamax itu tiba-tiba melonjak yang luar biasa, Sobat, apakah dompet kamu kayak mengkis-mengkis gitu ya, ngerasa kayak aduh pengeluaran ini makin banyak aja, makin mahal aja, belum lagi beli ini, beli itu, self reward dan lain sebagainya, ya kan? Nah, Sob, nah ini dari Menteri SDM ya, Bahlila Hadalia, ini katanya dia itu bakalan ngebuka ya peluang penurunan harga bahan bakar minyak non subsidi termasuknya adalah Pertamax. Tapi bulan depan, Sob, apabila kalau tren harga minyak dunia terus melemah. Jadi, untuk membahas penyesuaian itu nih, Sobat Ramai Suara, ya dia tuh juga bilang kalau bakalan menggelar rapat dengan PT Pertamina Persero dan Badan Usaha Penyedia BBM Swasta. Iya, karena kalau mau dilanjutin semahal itu kayaknya gak mampu gitu ya. Kenapa gak ke Pertalite aja? Iya, kita udah ke Pertalite kok, tapi Pertalite itu kayak cepet banget gitu loh habisnya. Kadang kayak gak habis, belum habis, tapi antriannya panjang banget, Sobat. Jadi kalau buat kaum-kaum yang bilang, ala isi bensinnya besok aja sekalian berangkat kerja, itu ya. Ala besok wae karo mangkat. Nah, itu Sobat, terus besoknya pas waktu berangkat kerja ya, Sob ya. Udah berjejer panjang banget antrian Pertalite, belum lagi kalau udah sampai ke kita Pertalite-nya habis. Itu yang bikin kayak aduh, itu kayak harapan palsu yang kita datengin gitu ya. Bahkan dari Bahlili ini juga bilang kalau pemerintah masih mencermati pergerakan Indonesian Crude Price atau ICP, Sob ya, yang ya berubah-ubah gitu loh dalam waktu yang singkat. Karena memang kalau dari Bahlil sendiri, itu penyesuaian harga BBM dan subsidi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di sektor migas. Iya, karena BBM itu kan bahan bakar kita setiap hari ya, Sobat Ramai Suara, apalagi yang kerja gitu kan. Belum lagi anak-anak sekolah sekarang itu makanya kendaraan bermotor gitu ya, yang ber-BBM, Sobat. Kalau dulu mah pakai sepeda ontel ya, sepeda pancal, Sob, itu. Tapi ya, ya itulah Sobat Ramai Suara ya. Jadi buat kamu para pekerja yang mencari uang di era yang seperti ini, Sob, semangat, meskipun pagi-pagi kayak ngerasa waduh wes cuape, aku wes gak mau kerja, wes cuma sampai di sini aja. Ya nggak apa-apa, simpan itu aja pada saat itu juga, Sobat Ramai Suara ya. Tapi ya meskipun ngeluh-ngeluh kan tetap juga di jalannya, mau gimana lagi gitu kan, Sob.